0: butuh semangat. Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, saatnya kita ngebus kamu di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, Rockstar.
2: Iya, Bali ini cuacanya lagi bersahabat banget ya. Akhir-akhir ini aku suka kali cuaca-cuaca kayak gini.
1: Oh, suka kali kau?
2: Suka kali aku cuaca-cuaca kayak gini.
1: Oh, medannya udah keluar dari Rockstar. Di minggu kedua,
2: iya,
1: si Medi ini berubah menjadi Medan.
2: Iya, akhirnya aku mengeluarkan wujud asliku ya. Kenapa, yes. Gong? Ketawa-ketawa, Gong? Hah? Nggak boleh? Jadi Medi, Medan ya?
1: Masuk
2: ya?
1: Dan ketika kita ngobrolin tentang hari ini, pastinya harapannya adalah kamu untuk tidak emosi-emosi rockstar. Apapun yang kamu kerjakan, sabarlah.
2: Sabar.
1: Biasa itu mah. Kalau emang ada masalah di kantor, ataupun mungkin ada yang dipersulit tanda kutip sama atasannya, biasa aja.
2: Biasa terus aja ya. Biasa aja di mulut, di hatinya beda ya.
1: Oh, di hatinya gitu, udah kan? Wah,
2: udah keram ya, ya, ya. Kayaknya aku harus mengecek sesuatu di sosial media yang membuat aku semakin divalidasi amarahnya.
1: Yes, benar-benar rockstar. Dan kali ini pasti kita bakal ngobrolin tentang setuju atau enggaknya rockstar.
2: Yes.
1: Fakta atau dusta menurut lo, hobi nyari konten yang bikin emosi di medsos itu tandanya lo lagi stres.
2: Betul.
1: Kalau you sendiri gimana?
2: Kalau aku setuju kali sih Wet sama ini. Kenapa? Karena menurutku tuh kalau aku sendiri udah mulai merasa kayak aduh aku pusing kali nih, aku pasti akan mencari konten-konten yang akan memvalidasi amarahku itu.
1: Oh gitu. Misal kamu lagi sedih, berarti konten yang dicari sedih.
2: Sedih, tapi aku ngerasa juga kayaknya HP-ku nih sekarang tuh kayak udah bisa nyadap. Jadi dia kayak udah tahu apa yang merasakan, yes, yes, kayak gitu.
1: Berarti emang FYP-nya sesuai gitu ya kata-katanya.
2: Benar.
1: Dan kalau aku sendiri Rockstar sebenarnya enggak setuju sih ya. Karena biasanya kan karena setiap tipe orang,
2: ya,
1: tiap orang itu punya tipe-tipe yang masing-masing ketika menghadapi stres ataupun sedihnya gitu.
2: Betul.
1: Ya. Kalau gue sendiri biasanya cara yang pertama gue lakukan adalah untuk take rest, untuk istirahat dulu, untuk nggak ngapa-ngapain, better untuk kita silent dan kita yaudah istirahat.
2: Ini bedanya ya kan. Kalau Weda itu bijaksana kali, kalau aku jangan kalian suruh kayak gitu ya. Nggak bisa
1: kalau kalau mencakup
2: nggak bisa, nggak bisa, aku nggak bisa. Oh, langsung ya sini main kita.
1: Oh, gitu langsung aduh hantam.
2: Jadi kalau kamu nih versinya yang mana nih, setuju atau enggak kalau hobi yang nyari konten bikin emosi di medsos itu tanda kita sedang stres?
1: Yes. Pasti kamu bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp Rockstar di 0811 380 7878, atau
2: bisa jadi Instagram kita di @therockinglife.bali.
1: Yes,
2: kita tungguin.
1: Yes.

0: it's 7.9 FM. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Selamat pagi buat kamu yang baru stick around di S7 Pred FM. Selamat datang.
0: Selamat datang. Jadi,
1: selamat datang di The Rocking Life Bali.
0: Yes.
1: Jadi kali ini rockstar di GMR kita topiknya adalah setuju atau enggak hobi nyari konten yang bikin emosi di medsos itu tandanya kamu lagi stres.
0: Iya. Kalau tadi aku udah bilang aku setuju. Aku setuju. Kalau Weda kan gimana tadi?
1: Aku kurang setuju.
0: Aduh.
1: Karena misalnya di POV-ku, di pandanganku, setiap orang punya caranya sendiri untuk meredakan stres. Salah satunya mungkin dengan cari konten ini ataupun dengerin lagu bisa juga.
0: Bisa.
1: Kalau versi rockstar sendiri gimana?
0: Kira-kira? Iya. Versi rockstar gimana? Tapi ini kalau misalnya versi si Dr. Adam Alter dari Universitas Princeton ini beda nih, Web.
1: Gimana?
0: Karena kata dia itu kalau mencari konten yang bikin emosi di medsos itu adalah tanda stres dan cemas. Kenapa? Yang pertama, karena menurut dia doom scrolling itu adalah cara otak kita mengatasi kecemasan dengan mencari berita buruk. Itu disebut sama negative attention.
1: Disebut sebagai negative attention.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kita lebih tertarik sama konten negatif. Apalagi pas kita lagi stres kayak gitu.
1: Yes. Bisa juga yang kedua, saat kita membaca berita buruk sebelum tidur, otak kita itu enggak bisa rileks dan istirahatnya merasa lebih baik. Istirahat dengan lebih baik gitu loh. Jadi hasilnya mimpi jadi jelek dan kita bangun dengan hati yang berat.
0: Wah, makanya kurang-kurangin mikirin mantan atau stalking mantan di malam-malam ya, Rosa. Karena nanti bisa mimpi buruk ya kan.
1: Berarti intinya kalau ketika kita cemas itu kita bisa menimbulkan respon kalau untuk cari berita buruk. Dan
0: ketika
1: kita melakukan itu, rockstar, bisa mata kita lebih gak relax. Itu tuh penyebab kamu mungkin di malam harinya mimpi yang buruk gitu, rockstar.
0: Nah, dan yang ketiga ini ada lagi nih, rockstar sama Weda. Katanya aktivitas ini tuh bikin hormon stres makin naik, yang buat kecemasan kita tuh makin tinggi. Makanya ada tuh penelitian dari Sleep Foundation yang bilang nih kalau doom scrolling 30 menit sebelum tidur itu bisa kurangin kualitas tidur sampai 30%.
1: Wah.
0: 30% loh, bukan main-main tuh.
1: Padahal kalau kita ngomongin kondisi atau kualitas tidur tuh sangat penting, rockstar ya. Apalagi ketika lo adalah tipe orang yang harus kerja pagi, harus bangun pagi. Contohnya kita nih, ada di studio ada Weda, ada Yuyu, and then ada Agung juga. Ketika kita mungkin merasa cemas dan salah satu hal yang kita lakukan adalah si doom scrolling ini, pastinya bikin kualitas tidur kita makin buruk dan mungkin pastinya akan berpengaruh juga ke mood di pagi hari.
0: Betul, setuju banget. Jadi itu Roksa, kita masih nanyain kamu nih, kira-kira setuju atau enggak sih kalau hobi nyari konten yang bikin emosi di medsos itu tanda kita sedang stres.
1: Dan pastinya kamu pasti bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 011 3807878. Sekali lagi kita ulang ya, mungkin untuk kamu yang masih stick around di 87.8 FM, baru stick around. Pertanyaannya adalah, setuju atau enggak kalau hobi nyari konten yang bikin emosi di med-

0: jatuh sampai berhenti dari motor demi ini. Jadi pokoknya gitu Rockstar, yes. Apapun yang hal menyebabkan kamu merasa stres, merasa kurang enak,
1: benar,
0: carilah caramu untuk melakukan meredakan itu.
1: Yep.
0: Kalau bisa jangan dengan scrolling karena itu secara medis katanya dapat menyebabkan hal yang menjadi lebih buruk.
1: Betul.
0: Dan dari Kak Ilma juga nambahin, hi morning Weda. Ini ditulisnya Aca. Hari ini bukan Aca Kak Ilma.
1: Hari ini Agung.
0: Ega ya, Agung. Sama Yuyu. Hari ini dengar streaming karena pakai motor aja berangkat kerja guys.
1: Hati-hati.
0: Aku request Gala Bunga Matahari untuk Kak Agus almarhum. Oke, okay, jadi kita juga tim TRL Rockstar mengucapkan bela sungkawa untuk Kak Agus serta keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisinya. Jadi kita juga kaget kemarin mendapat info mendadak ya. Jadi salah satu Rockstar, salah satu pendengar setia kita Kak Agus telah berpulang Rockstar. Jadi mari kita doakan sejenak. Semoga segala kebaikannya dapat diterima di sisi Tuhan.
1: Amin.
0: Semoga apapun yang telah dilakukan semasa hidupnya dapat memberikan banyak dampak baik bagi orang di sekitarnya.
1: Amin.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Rocking your day with the best playlist in town.

kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: It's one brother of them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, pagi rockstar.
2: Pagi.
1: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, pasti kamu akan senang.
2: Kenapa?
1: Karena berasa diajak balik nostalgia.
2: Iya, ya? Benar banget. Ini tuh lagu Andra and the Backbone, Hitamku.
1: Hitamku.
2: Itu seakan-akan kayak ketika kita ketemu orang yang pas, dia bisa menghapus masa lalu kita yang kelam.
1: Aduh
2: asik kali lah ini. Pagi-pagi asik kali ya. Ada aja ya. Kayak agak pintar aku hari ini ya.
1: Dan kalau ngomongin masa lalu yang kelam, kira-kira ada gak sih masa-masa yang kamu rasa oke, gue harusnya gak ngelakuin ini, gue harusnya bisa lebih bagus lagi, yang kalau diingat-ingat malah bikin emosi.
2: Aduh, pastinya ada ya.
1: Kalau ibu sendiri ada?
2: Ada, aku tuh kalau bisa mengulang waktu, aku memilih untuk tidak ketemu sama dia. Aduh.
1: Oh gitu, memilih untuk tidak ketemu sama dia.
2: Iya, karena kayak setelah bertemu sama dia, bukan hidupku semakin baik.
1: Tapi?
2: Ya. Tapi semakin hitam.
1: Makin hitam ya?
2: Makin kaya hitam, kayak lagu ini ya. Buat aku jadinya malam-malam scrolling, scrolling
1: sosmed, scrolling ya?
2: Iya, scrolling. Tolong dulu ini orang Medan ini ya. Agak susah ya lu bilang
1: R. Lu rockstar yang baru aja stick around di 87.8.
2: Yes.
1: Jadi kita masih ngobrolin satu topik yang sama rockstar.
2: Betul.
1: Jadi topiknya setuju atau enggak, hobi nyari konten yang bikin emosi di medsos itu tandanya kamu lagi stres.
2: Betul. Karena nih rockstar dan juga Weda, menurut dokter Tauhan Fuad.
1: Tak kira langsung dokter Adi. Belum ya?
2: Belum.
1: Gimana?
2: Ini kita baca dokter Tauhan Fuad baru ke dokter Adi ya.
1: Okay.
2: Jadi dia dari Oslo Metropolitan University dan Sleep Foundation. Jadi dia itu mau ngasih tahu kita tentang tips screen time detox. Apalagi kita kan masih ngomongin soal hobi nyari konten yang bikin emosi di medsos tanda stres. Yang
1: jadi,
2: pasti udah mendekati malam hari ya, Wen ya.
1: Kita biar bisa mengurangi screen time ya. Jadi gimana kita menatap layar itu biar enggak kelamaan rockstar.
2: Bener.
1: Yang pertama ada apa tuh?
2: Yang pertama, kamu udah boleh tuh, kalau misalnya kamu yang tipe kalau susah banget, kamu bisa set alarm untuk berhenti scrolling minimal lah 1 jam sebelum tidur.
1: Itu good sebenarnya rockstar.
2: Yes.
1: Jadi banyak orang yang bilang dengan kita mengurangi natap layar sejam ataupun bahkan beberapa jam sebelum tidur, which is itu sangat bagus. Karena aku pernah, jujur, jadi aku pernah waktu itu lagi benar-benar capek banget. And then aku matiin semua handphone, semua notif, pokoknya aku benar-benar ngerasa hari itu aku nggak boleh diganggu. Bangun tidurnya enak banget, lebih segar.
2: Karena pikirannya tuh gak diisi sama hal-hal yang gak harus masuk lagi ketika istirahat.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul. Dan yang kedua rockstar, lo bisa naruh HP di ruangan lain atau matikan notif. Kayak yang udah
2: yang tadi Weda bilang nih.
1: Jadi salah satu cara itu mengurangi distraksi gitu ya.
2: Benar.
1: Terus bisa juga ganti scrolling dengan aktivitas kayak membaca buku.
2: Bener.
1: Atau mungkin kayak melakukan hal-hal yang emang bisa untuk kita ngurangin lihat HP gitu.
2: Benar. Misalnya kamu bisa tuh kalau misalnya memang udah lagi penat banget tapi jangan screen time, kamu bisa ini minum teh hangat yang buat relax atau meditasi ya kan.
1: Itu enak tuh ya.
2: Nah, terus yang kelima nih rockstar, ada juga itu hindari ruangan gelap saat scrolling karena cahaya layar itu bisa bikin mata kamu lelah dan pastinya otak kamu tuh makin susah buat relax.
1: Dicatat ya rockstar ya. Jadi apapun yang mungkin menjadi sebuah kendala, sebuah beban kamu yang bikin kamu jadi sedih, jadi stres, ataupun yang mengganggu ketenangan hati kamu, kurangilah lihat HP dulu. Better untuk kamu bisa cerita sama temen, sama pasangan, sama orang tua juga mungkin.
2: Bisa
1: rockstar.
2: Chat Weda juga.
1: Bisa. Atau mungkin bisa chat juga ke WhatsApp kita ya. 08113808778. Di sini ada operator kita mulai dari Agung,
2: ada
1: Acak Kado juga, ada Beli Gusti juga.
2: Ya
1: punya banyak kalau Roksana kan bisa.
2: Semuanya ready
1: jadi,
2: ya untuk menemani kamu.
1: Jadi tempat curhat ya. Dan ini juga ada Dokter Ardi yang bergabung sama
2: Ardi,
1: kita.
2: Hai Dokter Ardi, selamat pagi. Mau dong diperiksa?
1: Mau diperiksa ya?
2: Hatinya.
1: Kamu masih anak-anak? Kalau Dokter Ardi kebetulan dokter anak.
2: Aduh iya.
1: Kamu lagi. Anak-anak yang udah expired.
2: Iya, aku tudur dewasa sih maksudnya.
1: Oke, tudur dewasa ya. Jadi kata Dokter Ardi, setuju sih. Kadang kalau lagi penat atau banyak pikiran, tanpa sadar malah cari konten yang bikin gregetan, debat atau emosi. Rasanya seperti cari pelampiasan sebentar. Padahal habis lihat kontennya seringkali bukan lebih tenang, malah tambah capek mental.
2: Solusinya saya biasanya tutup aplikasi, cari lagu favorit, gym bentar, atau ngobrol sama orang yang bikin nyaman. Jauh lebih manjur daripada marah-marah ke orang yang bahkan gak kenal kita.
1: Bahkan gini ya, mungkin dokter Adi ini relate banget dengan topik kita karena emang pas dokter. Dan emang tips-tips yang dikasih adalah berasal dari dokter juga.
2: Benar, tapi ada yang udah sulit tuh, dari tips ya dokter yang satu, mencari orang yang bikin nyaman. Itu dia. Kadang yang bikin nyaman ini yang bisa buat kita lupa segalanya juga ya kan.
1: Benar-benar Rockstar. Dan katanya request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Udah diputerin belum kan ya?
2: Belum. Nanti kita puterin ya.
1: Dan pastinya kamu masih bisa request-request Rockstar gabung bareng topik kita. Pastinya di 0811 380778 atau Instagram kita di @therockinglife.bali.

0: The neck ini.
1: Udah dong.
0: It's one turn of the band. This is Rocky Life Bali, where everyone can be
1: a rockstar. Kita emang semuanya harus serba-serbi mendadak ya. Tapi memang kalau ngomongin soal serba-serbi mendadak, kadang bisa bikin emosi gak sih, Wet?
0: Emosi kenapa tuh?
1: Emosi karena kalau kita belum persiap sesuatu terus kita dipanggil aja gitu aja rasanya kayak
0: semuanya dag-dagan.
1: Iya, dag-dagan
0: ya,
1: dag-dag.
0: Oh, gue yang kena rockstar hari ini. Jadi berarti menurut you, kita emang ada hal yang dadakan dan di luar kontrol kita, rasanya bikin emosi, bikin kesel gitu ya.
1: Karena kita belum mempersiapkan apapun. Misalnya kita dadakan mengetahui ternyata dia mempunyai orang lain di selain kita gitu.
0: Gitu.
1: Aduh, ini kayaknya masih
0: kayak
1: disitu-situ aja ya.
0: Di depan, Yuyunnya kan selalu gini rockstar, selalu curhat tentang hatinya.
1: Benar.
0: Karena sebuah fakta bahwa Yuyun ini baru aja break up bersama mantannya.
1: Bener.
0: Jadi dia bahkan nih selama di studio selalu cerita tentang masih gamon.
1: Iya. Mas, ya sabar-sabar lah ya. Sebulan lah kurang lebih ya.
0: Sebagai pembaca tarot, apakah kamu tidak bisa membacanya?
1: Nah itu, seperti seorang dokter ya, tidak bisa mengobati diri sendiri pastinya.
0: Keren banget ya kata-katanya rockstar.
1: Aduh, terima kasih loh ini.
0: Dan kita udahan dulu rockstar, belum mudahan untuk siarannya, tapi udahan untuk ngobrolin topiknya setuju atau enggak. Dengan scrolling sosmed dan mencari berita yang bikin emosi, menandakan lo lagi emosi. Jadi apapun yang terjadi rockstar, usahakan menyelesaikan dengan kepala dingin.
1: Benar.
0: Jadi misalnya emang lagi ada bentrok, lagi gak cocok sama rekan kerja ataupun teman, ataupun mungkin di rumah sendiri, emang pasti ada kok rasa dongkol, rasa kesel sama siapapun yang ada di sekitar lo.
1: Benar. Tapi kalau misalnya udah kamu menyendiri dan tetap gak punya solusi, aku punya solusinya.
0: Apa tuh?
1: Keramas.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: istriku.
1: Enggak, aku gak sudi.
2: Oh, enggak. Aku juga gak sudi nih untuk ngajak kamu.
1: Iya, kita saling tidak sudi ya. Iya. Jadi janganlah dia menjodohkan kita berdua.
2: Jangan
1: ya,
2: Mas. Jangan sampai ya. Mendingan kamu carilah jodohmu dimanapun kamu berada.
1: Betul.
2: Cuma ngomong jodoh.
1: Iya.
2: Menurut you, kira-kira di tempat kerja,
1: mm-mm,
2: ketika kita emang intensitasnya lebih sering nih ketemu sama teman kerja, menurutmu apakah ada bisa jadi kita berjodoh sama mereka?
1: Kalau versi aku sendiri
2: yes.
1: Menurutku tuh kayak susah kali lah.
2: Susah
1: karena aku udah tahu sifat dia.
2: Sifatnya dia
1: okay. Udah tahu aku, udah aku tengok dia.
2: Sifatnya kayak mana tuh?
1: Misalnya dia kalau makan habis tuh dijilatnya lagi tuh jari-jarinya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan sifat yang kayak bakal buat kita ilfeel enggak sih?
2: Oke.
1: Okay.
2: Jadi menurutmu dengan melihat teman-teman kantor kan emang lebih tahu nih sifat aslinya.
1: Iya, gimana. Jadi kayak aku
2: kalau diajak jadi pacaran enggak?
1: Enggak mau.
2: Kalau nikah?
1: Bisa jadi.
2: Oh, pacaran

0: Setiap orang punya resolusi masing-masing, punya target yang ingin dicapai di setiap tahunnya.
1: Benar sekali.
0: Kalau Yuyu, apa sih mungkin rencana kamu di tahun ini?
1: Tahun ini rencananya semoga finansialnya udah bisa lebih settle ya. Biar kalau bisa itu gak usah ngekos lagi, tapi bisa ngontrak rumah setahun. Jadi kan kayak biar kayak pengeluarannya tuh gak per bulan lagi gitu, tapi per tahun.
0: Berarti ya, menurutmu dengan ngontrak rumah yang which is itu bayar per tahun ya?
1: Iya.
0: Akan lebih murah dibandingkan ngekos?
1: Menurutku iya ya, bakal lebih menghemat. Cuman minusnya itu adalah kita harus mengisi-isinya lagi kan. Itu.
0: Ah, mengisi ulang ya.
1: Iya.
0: Bener. Kalau gue sendiri,
1: kalau beda apa tuh?
0: Bucket listnya banyak. Yang pertama adalah bisa melewati semester 6 ini. Karena sebagai mahasiswa semester 6, aku baru ngerasain susahnya kuliah. Jadi maksudnya di saat semester 1 sampai 5 kemarin, gue ngerasa oke, kuliah ini easy ya.
1: Iya.
0: Gampang ya. Mohon izin ya dosen yang mendengarkan dari Jakarta, Sarmika. Mohon izin. Jadi menurutku gitu, Sar. Jadi kayak kuliah semester awal-awal itu masih cukup mudah terlewati. Terlebih lagi di semester 6 ini yang bikin susah adalah di kampusku LSPR.
1: Iya.
0: Itu ada yang namanya international exam. Jadi kita buat project, terus kita akan presentasi, pitching sebagai PR gitu-gitulah rockstar ya.
1: Oh, jadi kayak udah diajarin untuk terjun di lapangan langsung lah ya. Betul.
0: Jadi emang bucket listku adalah salah satunya bisa lulus, bisa melewati tahun ini dengan baik. Stres dikit boleh, yang penting quit jangan ya.
1: Iya, mantap lah, kita doain ya rockstar biar Weda kuliahnya lancar jaya ya.
0: Termasuk kamu juga rockstar, you juga semua hal yang dicita-citakan, yang direncanakan bisa diraih gitu ya rockstar.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Nah buat rockstar, kalau kamu pengin cerita-cerita juga tentang pengalaman kamu, boleh banget langsung aja di WhatsApp ya kita di 0811 380 7878.
0: Dan masnya bisa di Instagram kita di @rockinlife.bali. Di sini ada Agung yang bakalan bacain, bukain semua komentar requestan kamu juga.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87.9 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Kenapa? Yes, rockstar.
0: Kenapa kamu menatap aku seperti itu?
1: Kalau aku gini sih, kalau aku pagi ini jujur agak ngantuk ya.
0: Aduh, kenapa?
1: Biasa jamnya merawan, rockstar. Lu setuju gak sih ada tipe orang yang memang ketika jam-jam segini, jam-jam rawan ngantuk. Itulah gua rockstar. Kalau ini sendiri gimana?
0: Kalau aku justru enggak jam segini.
1: Belum ya?
0: Aku biasanya di jam-jam 2. Nah,
1: jam-jam 2. Oh, jam 2.
0: Jam 2 itu jam berat banget mataku tuh.
1: Betul.
0: Itu kayak ada dua batu di mata.
1: Keberatan.
0: Keberatan.
1: Gendong batu.
0: Gendong batu ya.
1: Walaupun pagi ini gua udah diberikan amunisi, rockstar.
0: Iya,
1: sempat.
0: Padahal Weda tuh pagi-pagi udah ngopi, rockstar, tapi dia tetap mengantuk jam segini.
1: Yes, walaupun udah cuaca hari ini bikin semangat ya rockstar ya.
0: Yes.
1: Begitu pula semoga kamu walaupun ngantuk-ngantuk tipis enggak apa-apa ya rockstar. Yang penting perhatikan keselamatan di jalan, keselamatan berkendara.
0: Betul.
1: Pastikan walaupun lu agak ngantuk dikit, mampirlah ke minimarket ataupun ke warung mungkin rockstar beli kopi.
0: Bener.
1: Ataupun emang istirahat sebentar. Karena kalau ngomongin tentang cerita suram, cerita yang sedih-sedih tentang
0: di jalan gitu,
1: di jalan itu sering banget terjadi.
0: Serem. Karena itu yang namanya micro sleeping gak sih?
1: Micro sleeping,
0: aku pernah ngalamin itu.
1: Oh, pernah?
0: Tapi hampir ya, maksudnya hampir. Karena benar-benar kayak gak sadar aja gitu. Udah sampai di pinggir jalan, tapi ya
1: syukur
0: puji Tuhan ya,
1: masih diberikan keselamatan.
0: Kalau
1: aku sendiri,
0: Weda gimana nih? Pernah gak?
1: Pernah, dan sampai nabrak.
0: Wah,
1: jadi ini mungkin Raksa udah pernah denger, tapi aku belum pernah cerita ke Yuyu, jadi cerita sekalian on air ya.
0: Boleh.
1: Remain buat lo Rockstar yang mungkin baru aja stikeran 87.8. Jadi kita ini mungkin istilahnya kayak sharing-sharing santai ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau gue sendiri dulu pernah habis mendaki. Dan itu kondisinya lagi di Ubud. Jadi gue pas tabrakan nabrak pohon waktu itu mungkin sedikit terdengar lucu ya, misalnya kayak nabrak pohon gitu, dua kata lucu, cuman itu menyedihkan sebenarnya rockstar dan mengerikan. Karena waktu itu kondisinya gue lagi naik motor. And then ketabrakan itu terjadi, kondisinya cukup parah. Jadi waktu itu tulang hidung, tulang pipi, rahang bahkan itu patah.
0: Aduh.
1: Dan juga jariku ada dua jari yang patah. Cuman syukurnya puji Tuhan astungkara masih diberi keselamatan. Walaupun pada saat itu emang harus segera dilarikan ke rumah sakit, tapi syukurnya sekarang masih kondisinya masih aman. Walaupun itu udah terjadi di beberapa tahun lalu, tapi masih membekas dan menjadi salah satu core memory, tapi tanda kutip memory yang kurang baik.
0: Iya, benar, setuju banget. Makanya kenapa Weda itu selalu sering ngasih tahu rockstar, yang ngingetin rockstar untuk hati-hati di jalan, karena Wedanya udah pernah mengalami langsung ya.
1: Betul, rockstar.
0: Gitu.
1: Keselamatanmu.
0: Benar.
1: Perhatikan juga kalau selain ngantuk ya, biasanya hal yang sering terjadi adalah kita kebut-kebutan.
0: Iya.
1: Kita mengejar waktu.
0: Betul.
1: Padahal waktu itu gak bisa dikejar, rockstar.
0: Bener.
1: Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan waktu.
0: Bener.
1: Jadi kalau semisal lo bisa untuk ngatur waktu biar gak berangkatnya telat, datang tempat kerja, tempat untuk kumpul melakukan kerjaan lo itu telat, usahakan berangkatnya tepat waktu.
0: Bener, dan istirahatlah yang cukup ya malamnya, rockstar. Jadi kalau kamu tahu besok kalau akan kerja, ya malamnya kamu gak usah lagi ngapa-ngapain lagi, udah istirahat full gitu.
1: Yes. Dan kalau ngomongin tentang keseharian ini, apa aja sih rencana lo, rockstar? Boleh masih sharing-sharing sama kita, karena masih ada kurang lebih 10 menitan lagi, rockstar, sebelum kita akhirnya pamitan.
0: Betul.
1: Jadi masih bisa via WhatsApp di 0811 38 07 878,
0: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali ya. Masih kita tungguin.

0: This is The Rockin' Life Bali, where everyone
1: can be a rockstar.
0: Yes, rockstar. Selamat siang. Ini masih pagi ya, Kakak.
1: Pagi menuju siang ya.
0: Yes, selamat pagi buat kamu rockstar yang mungkin baru aja stick around. Tapi sayangnya kita udah harus mepamit rockstar.
1: Iya.
0: Kita harus pamitan dulu karena udah jam 10 ya.
1: Iya.
0: Dan semoga hari Selasa ini menjadi hari yang menyenangkan buat
1: harus
0: kamu rockstar.
1: Harus ya. Setiap hari itu harus menjadi hari yang menyenangkan karena momen itu enggak bisa diulang
0: betul,
1: dua kali.
0: Betul rockstar. Kumpulkanlah memori-memori baik bersama orang-orang tersayang
1: betul.
0: Kamu. Jadi dimanapun tempat kamu berada, anggap itu sebagai sebuah rumah, termasuk juga tempat kerja kamu rockstar. Selagi tempat itu memberikan kamu kenyamanan, memberikan tempat untuk terus bertumbuh, jadi tetaplah di sana. Tapi ketika tempat itu udah ngerasa bikin kamu bikin stuck terus, nggak ada perkembangan dan jalan di situ-situ aja, itu artinya kamu harus udah improve rockstar, udah selain improve diri. Kamu juga harus move ke tempat yang lain.
1: Benar.
0: Bertemu dengan banyak orang-orang baru yang memberikan kamu opportunity untuk terus bertumbuh.
1: Benar, setuju banget. Bukan hanya di tempat kerja tapi juga di lingkungan, entah itu lingkungan pertemanan ya kan, atau mungkin hubungan ya kan. Masih aja ya.
0: Masih balik aja ya, Rockstar ya. Jadi mungkin selama beberapa bulan ke depan kayak masih akan disinggung sih sama Yu tentang hubungannya yang
1: ya.
0: Tidak baik-baik saja.
1: Jadi,
0: bersama mantan.
1: Kita harus pintar-pintar untuk memilih di mana kita akan bertumbuh ya, Rockstar
0: dan pulih. Mari kita pulih bersama.
1: Iya.
0: Dan pasti ya Rockstar, kamu masih bisa dengerin dan request lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu dari idola kesayangan kamu.
1: Bener.
0: Di 87,8 FM. Pastinya di sini ada Agung yang bakalan puterin lagu pilihan kamu setelah ini.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya makasih untuk yang udah joinan bareng kita di pagi hari ini. Ada Dokter Ardi,
1: ada Kak
0: Mami Jam, Kak Ilma yang ternyata fun fact-nya sama-sama dari Aceh.
1: Iya, sama-sama dari Medan.
0: Dari Medan ya.
1: Jaga rumput kau.
0: Ya pokoknya begitu rockstar keseruan di pagi hari ini. Dan pastinya kamu semoga terus stick around di 87,8 FM The Rockin' Life Bali setiap hari. Pastinya ada kita yang nemenin di Game AR dari jam 7 pagi sampai 10 pagi ini rockstar. Stick around terus dan Harry Weda pamit.
1: Yuyu pamit.
0: Have a rockin'
1: day.
0: Bye bye rockstar.
1: Bye bye.
2: You are listening to TRL The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Oh boy.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran, klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi, @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Taylor Swift resmi mengumumkan rencana perilisan lagu orisinal baru berjudul I Knew It, I Knew You sebagai lagu tema

0: Animasi Toy Story 5 pada Jumat 5 Juni 2026. Pengumuman resmi di media sosial pada Selasa 2 Juni 2026 menjelaskan bahwa lagu ciptaan Taylor Swift bersama produser Jack Antonoff kembali dengan musik country dan inspirasinya dari karakter mainan cowboy perempuan bernama Jessie. Film Toy Story 5 dari sutradara Andrew Stanton akan mengangkat cerita perjuangan geng mainan Woody dan Buzz dalam menyelamatkan seorang anak dari kecanduan gadget sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan akibat perkembangan teknologi. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. Tim penjinak bom Gegana Brimopolda Papua menemukan satu granat aktif granat fragmentasi tangan tipe 97 saat melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak pada Senin 1 Juni 2026. Kapolres Biak Nufor, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Trestiawan mengatakan bahwa granat fragmentasi tangan tipe 97 ditemukan di tempat kejadian perkara dan langsung dimusnahkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan komprehensif terhadap bahan peledak di lokasi penemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Berita ketiga dari detik.com. Tim Nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan Tim Nasional Myanmar dengan skor telak 3-0 dalam laga perdana Grup A Turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 kemarin. Penyerang Arkan KK membuka keunggulan pada babak pertama menit ke-38 sebelum penyerang Dimas Wicaksono mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua menit 78 dan menit 86. Kemenangan 3 gol membuat Tim Nasional Indonesia menempati posisi puncak klasemen sementara di Grup A dengan 3 poin serta selisih gol surplus 3 sama dengan poin Vietnam yaitu 3 poin dan selisih gol surplus 3. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: interest free dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Taylor Swift resmi mengumumkan rencana perilisan lagu original baru berjudul I Knew It, I Knew You sebagai lagu tema animasi Toy Story 5 pada Jumat 5 Juni 2026. Pengumuman resmi di media sosial pada Selasa 2 Juni 2026 menjelaskan bahwa lagu ciptaan Taylor Swift bersama produser Jack Antonoff kembali dengan musik country dan inspirasinya dari karakter mainan koboi perempuan bernama Jessie. Film Toy Story 5 dari sutradara Andrew Stanton akan mengangkat cerita perjuangan geng mainan Woody dan Buzz dalam menyelamatkan seorang anak dari kecanduan gadget sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan akibat perkembangan teknologi. Berikutnya dari cnnindonesia.com, tim penjinak bom Gegana Brimopolda Papua menemukan satu granat aktif granat fragmentasi tangan tipe 97 saat melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak pada Senin 1 Juni 2026. Kapolres Biak Nufor, Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Prestiawan mengatakan bahwa granat fragmentasi tangan tipe 97 ditemukan di tempat kejadian perkara dan langsung dimusnahkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan komprehensif terhadap bahan peledak di lokasi penemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Berita ketiga dari detik.com, tim nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan tim nasional Myanmar dengan skor telak 3-0 dalam laga perdana grup A turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 kemarin. Penyerang Arkan Kaka membuka keunggulan pada babak pertama menit ke-38 sebelum penyerang Dimas Wicaksono mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua menit 78 dan menit 86. Kemenangan 3 gol membuat tim nasional Indonesia menempati posisi puncak klasemen sementara di grup A dengan 3 poin serta selisih gol surplus 3 sama dengan poin Vietnam yaitu 3 poin dan selisih gol surplus 3. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Makin Live Bali. Selamat sore Rockstar, Gera Suwardana balik lagi. Drive and Jam sampai jam 8 malam. Udahlah, lo tahu isinya apa? Ada banyak banget isinya dan kita akan punya banyak yang di-sharing di sini. Kita punya What's Trending, kita punya lagu 90-an dan 2000-an di throwback, kemudian ada ramalan CEO, kemudian obrolan seru, recommended movie, ada banyak semuanya. Dan langsung aja kita mulai yuk, bareng sama Gera Suwardana, operator Gustu sampai jam 8. Drive and Jeff, drop in your heart, Jeff in your soul.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah waktunya kita buat nge-refresh dikit pikiran gitu Rockstar, karena mungkin dari tadi banyak kan orangnya bawaannya adalah gue pengen melukat tapi ada fotografer, elah mending ngomongin yang ini deh.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau,
1: kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kali ini kabar kita datang dari CNN.com di mana Emilia Clarke yang membantah dirinya ngedapetin bayaran super mahal per episode untuk Game of Thrones kemarin. Jadi di interview Emilia Clarke bilang kalau nggak mungkin dia ngedapetin 300 ribu US dollar per episode seperti yang digosipin belakangan ini. Karena dengan uang sebegitu banyak dengan 8 season mungkin dia udah tinggal di rumah gede, mobil mewah, kekayaan melimpah gitu kan ya. Tapi Emilia Clarke bilang kalau dia bayarannya sebenarnya cukup bagus untuk membantu orang tuanya ngelunasin rumah dan menabung. Wow, dia juga bilang kalau bayaran standar yang dia dapetin terjadi karena dia cuma acting dan sama sekali gak terlibat dalam kreatif serialnya. Ya, namanya juga generasi sandwich ya, kirain cuma ada di Indonesia, di sana pun ada. And this is the last word for the Rockin' Life Bali, What's Trending?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: net fragmentasi tangan tipe 97 saat melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak pada Senin 1 Juni 2026. Kapolres Biak Nufor, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Trestiawan mengatakan bahwa granat fragmentasi tangan tipe 97 ditemukan di tempat kejadian perkara dan langsung dimusnahkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan komprehensif terhadap bahan peledak di lokasi penemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juni 2026. Hari ini. Berita ketiga dari detik.com. Tim Nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan Tim Nasional Myanmar dengan skor telak 3-0 dalam laga perdana Grup A Turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 kemarin. Penyerang Arkan Kaka membuka keunggulan pada babak pertama menit ke-38 sebelum penyerang Dimas Wicaksono mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua menit 78 dan menit 86. Kemenangan 3 gol membuat Tim Nasional Indonesia menempati posisi puncak klasemen sementara di Grup A dengan 3 poin serta selisih gol surplus 3 sama dengan poin Vietnam yaitu 3 poin dan selisih gol surplus 3. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: tua ke dalam obrolan, kayak kayaknya gue ngobrol sama bapak gue lebih banyak nih perlunya. Butuh nasihat, tapi untuk sio ular minggu ini, di mana kamu akan lebih tajam, observatif, dan penuh perhitungan, ada kecenderungan untuk kamu menggebu-gebu, bergerak dalam diam, dan juga gak banyak ngomong, tapi bikin keputusan yang lebih matang. Insting bisnis ular minggu ini lagi tinggi dan bagus, cocok buat negosiasi, ngomongin bisnis, dan bikin kesempurnaan dalam perencanaan. Buat percintaan, coba deh. Ular-ular ini chemistry-nya mulai diperbaikin. Cara ngomong, cara nyampein pendapat, karena mulut kamu kadang tajam tanpa kamu sadari, berbisa lagi. Ular-ular ya kan, namanya juga ular kobra, banyak bisanya. Tapi jangan sampai kebisaan kamu yang banyak ini dimanfaatin ya.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: 107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu di Drive and Jive dan Rockstar. Emang udah waktunya buat kita pakai mesin waktu. Balik dulu ke sini yuk.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Kita balik ke tahun 2009, di mana throwback kita kali ini adalah lagu dari Paramore berjudul The Only Exception. Jadi berbeda sama identitas Paramore yang musiknya cepat, kencang, pop punk gitu kan ya, pop alternatif punk, dimana The Only Exception sendiri bergenre ballad yang lebih pelan, lebih emosional. Dan di interview, Hayley Williams bilang kalau lagu ini akan lebih banyak mengeksplorasi sisi humanis Paramore yang menunjukkan mereka bisa jadi band yang melankolis dibandingin nunjukin sisi emosi yang meledak-ledak. Nah, dari kekaleman ini juga The Only Exception dapat nominasi di Grammy tahun 2009. Sekarang kita dengerin yuk, ini dia Paramore dengan The Only Exception.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Kali ini di Afternoon Talk kita, kali ini kita akan membahas soal staycation, vacation, atau apa ya, istilah-istilah baru tuh ada banyak banget, bahkan ada microcation. Ini istilah di mana generasi milenial dan Gen Z itu mengubah cara liburan. Dibilangnya mereka kalau dulu tuh liburan tuh liburannya panjang, keluar kota, luar negeri. Tapi sekarang banyak banget kelompok kita nih ya, pekerja-pekerja muda ini ngebagi antara staycation dan long vacation tergantung sama budget dan pengalaman dicari. Dan kenapa liburan itu sekarang makin pendek? Jadi alasan utamanya itu ada banyak. Tapi lo pilih yang mana nih? Vacation, staycation, atau microcation? Kasih tahu kita dulu Rockstar, WhatsAppin 0811 3807878, telepon 7502005, dan juga mail

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Karena suaranya masih di sini, kita masih ngomongin soal liburan. Jadi ternyata, kenapa liburan pendek itu makin disukain? Ada alasannya, Rockstar. Jadi alasan utamanya adalah, pertama, lebih hemat. Karena kan kita in this economy, harus berhemat gitu kan ya. Dan dibilang cocok untuk pekerja muda yang jatah cutinya nggak banyak gitu. Nggak butuh perencanaan yang rumit dan bisa menghasilkan konten media sosial yang menarik tanpa harus bepergian jauh. Misalnya lo cuma punya liburan di weekend doang. Udahlah, berangkat ke Ubud, bikin foto-foto. Udah, abis itu nabung deh tuh, bisa buat sebulan konten. Dan juga banyak yang bilang kalau liburan pendek itu berfokus pada self-care, wellness, dan juga digital detox. Tapi dibalik itu long vacation masih jadi impian. Dimana...

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: istriku.
1: From your number one last hour in entertainment media, this is Echem Boy Red FM, The Rockin' Life Bali. Kalau tadi kita udah ngebahas soal vacation dan juga staycation, Rockstar, sekarang ada satu fenomena yang disebut sebagai microcation. Ini adalah salah satu tren paling gede sekarang, yaitu liburan singkat 2-4 hari, tapi dilakuin lebih sering sepanjang tahun. Jadi banyak banget nih kelompok adik-adik kita, Gen Z ke bawah gitu kan ya, mereka lebih memilih 4-6 kali staycation per tahun, berarti 2 bulan sekali gitu ya. Dan ini lebih ke kota terdekat, terus mereka work from hotel atau leisure travel, di mana business and leisure ini jadiin satu, sampai gitu saya bacanya. Dan tren ini muncul karena fleksibilitas kerja hybrid dan remote working yang semakin umum. Terus disebutin juga kalau pengaruh sosial media, TikTok dan juga Instagram ini punya peran besar dalam keputusan perjalanan Gen Z. Oh, tapi kalau Rockstar milih yang mana? Lo pilih vacation, staycation, atau microcation? Kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 7502-005, dan juga mention therockinlife.bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: pesisir number one love talent entertainment media The Wakin Lake Bali Deras Wardere Wakstar. Kelarin dulu lah kali kita ngomongin soal si vacation ini. Yang penting lo masih bisa liburan, yang penting lo masih bisa cuti, yang penting lo punya duit. Titik, daripada lo pura-pura liburan, liburannya cuma sekali, kontennya di-upload sepanjang tahun. Itu mah nabung konten. Kayak, ya, gak usah kita bilang lah banyak. Gak usah artis, teman kita juga gitu. Sosok liburan, utangnya gak dibayar-bayar.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Taylor Swift resmi mengumumkan rencana perilisan lagu original baru berjudul I Knew It, I Knew You sebagai lagu tema animasi Toy Story 5 pada Jumat 5 Juni 2026. Pengumuman resmi di media sosial pada Selasa 2 Juni 2026 menjelaskan bahwa lagu ciptaan Taylor Swift bersama produser Jack Antonoff kembali dengan musik country dan inspirasinya dari karakter mainan koboi perempuan bernama Jessie. Film Toy Story 5 dari sutradara Andrew Stanton akan mengangkat cerita perjuangan geng mainan Woody dan Buzz dalam menyelamatkan seorang anak dari kecanduan gadget sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan akibat perkembangan teknologi. Berikutnya dari cnnindonesia.com.

0: Dunia Kedua di Biak pada Senin 1 Juni 2026. Kapolres Biak Nufor, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Trestiawan mengatakan bahwa granat fragmentasi tangan tipe 97 ditemukan di tempat kejadian perkara dan langsung dimusnahkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan komprehensif terhadap bahan peledak di lokasi penemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Berita ketiga dari detik.com. Tim Nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan Tim Nasional Myanmar dengan skor telak 3-0 dalam laga perdana Grup A Turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 kemarin. Penyerang Arkan Kaka membuka keunggulan pada babak pertama menit ke-38 sebelum penyerang Dimas Wicaksono mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua menit 78 dan menit 86. Kemenangan 3 gol membuat Tim Nasional Indonesia menempati posisi puncak klasemen sementara di Grup A dengan 3 poin serta selisih gol surplus 3 sama dengan poin Vietnam yaitu 3 poin dan selisih gol surplus 3. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet.

0: dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Taylor Swift resmi mengumumkan rencana perilisan lagu orisinal baru berjudul I Knew It, I Knew You sebagai lagu tema animasi Toy Story 5 pada Jumat 5 Juni 2026. Pengumuman resmi di media sosial pada Selasa 2 Juni 2026 menjelaskan bahwa lagu ciptaan Taylor Swift bersama produser Jack Antonoff kembali dengan musik country dan inspirasinya dari karakter mainan koboi perempuan bernama Jessie. Film Toy Story 5 dari sutradara Andrew Stanton akan mengangkat cerita perjuangan geng mainan Woody dan Buzz dalam menyelamatkan seorang anak dari kecanduan gadget, sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan akibat perkembangan teknologi. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, tim penjinak bom Gegana Brimopolda Papua menemukan satu granat aktif granat fragmentasi tangan tipe 97 saat melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak pada Senin 1 Juni 2026. Kapolres Biak Nufor, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Trestiawan mengatakan bahwa granat fragmentasi tangan tipe 97 ditemukan di tempat kejadian perkara dan langsung dimusnahkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan komprehensif terhadap bahan peledak di lokasi penemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Berita ketiga dari detik.com, tim nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan tim nasional Myanmar dengan skor telak 3-0 dalam laga perdana grup A turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 kemarin. Penyerang Arkan Kaka membuka keunggulan pada babak pertama menit ke-38 sebelum penyerang Dimas Wicaksono mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua menit 78 dan menit 86. Kemenangan 3 gol membuat tim nasional Indonesia menempati posisi puncak klasemen sementara di grup A dengan 3 poin serta selisih gol surplus 3 sama dengan poin Vietnam yaitu 3 poin dan selisih gol surplus 3. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's 7.8 FM, The Rockin' Life Valley, where everyone can be a rockstar. Hi, good morning rockstar. Gimana hari ini? Apakah kamu sudah siap-siap untuk berangkat ke kantor? Soalnya kalau misalnya kamu mau berangkat ke kantor pagi ini ya rockstar, jangan lupa sedia jaket. Soalnya tadi Yuyu pas OTW itu sudah mulai ada gerimis-gerimis mengundang. Mengundang gak tuh? Dan pastinya hari ini Yuyu bakal nemenin kamu bersama Weda ya. Weda tadi izin sebentar ke toilet karena ada panggilan alam gitu. Dan ini juga mau ngasih tahu kamu nih rockstar, untuk cuaca Bali hari ini diprediksi mengalami hujan ringan ya pada siang hari, dan kondisi sebagian besar berawan pada malam hari. Nah buat rockstar juga yang pingin mengejar senja, asik jadi anak senja, yang punya rencana mau chillin di pantai, nanti momen sunset ada pukul 17.20 WITA dengan potensi tertutup awan pada malam hari, pada nanti ya sore itu sebesar 40%. Jadi ya masih oke lah untuk santai-santai di pantai. So ini dia, ini bintang kita sudah hadir di sini.
3: Yo rockstar,
2: rockstar. Iya, pas banget tadi alasannya aku juga itu ya.
3: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita memang sudah mulai ada kontak batin gitu ya Pak ya.
3: Ada panggilan di pagi hari seperti
2: iya.
3: Rockstar. Dan apapun yang lo kerjakan, yang lo laksanakan, hati-hatilah.
2: Yes.
3: Karena hari ini kayaknya agak-agak mendung ya.
2: Betul, tadi ada gerimis.
3: Udah ada gerimis. Kalau dari lu ya. Kalau dari rumah gue sendiri sih udah mulai-mulai mendung-mendung tebal rockstar. Kalau di studio sih masih agak cerah ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan. Jangan stres.
2: Betul.
3: Karena ada kita yang nemenin kamu di GMHR. Good morning.
2: Happy rockstar.
3: With Harry Weda and
2: Yuyu Madeline.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Leading up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Setidaknya 46 orang meninggal dunia dalam ledakan di sebuah gudang amunisi milik pasukan pemberontak di timur laut Myanmar, Minggu 31 Mei 2026. Seorang petugas penyelamat mengatakan 6 anak termasuk seorang balita usia 1 tahun termasuk di antara korban tewas. Ledakan ini dilaporkan telah merusak sekitar 200 rumah di desa Kaungtat, negara bagian Shan, serta 100 rumah di desa Panlon sekitarnya. Tentara Pembebasan Nasional Taang, selaku penguasa wilayah, menyatakan bahan peledak yang disimpan di gudang terbakar sehingga mengakibatkan ledakan hebat. Amunisi ini disebut dipakai dalam operasi pertambangan lokal.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Polresta Denpasar memastikan informasi viral mengenai adanya pocong begal di kawasan Modang Maning Denpasar Barat merupakan berita bohong hasil rekayasa digital menggunakan AI. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya di Denpasar, Senin 1 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan setelah informasi tersebut viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Polresta Denpasar berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai konten digital yang dapat dimanipulasi menggunakan teknologi AI sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan keresahan. This is you, Madeline.
1: This is Heri Weda.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.

0: capek yang kali ini kita mau batang.
1: Habis ini ya. Cuman pastinya kita mengingatkan untuk rockstar yang hari ini baru berangkat kerja, hati-hatilah kamu di jalan.
0: Iya.
1: Ataupun buat lo rockstar yang baru banget landing di Bali, selamat datang di Pulau Bali. Semoga semua kegiatannya, semoga hal yang direncanakan bisa sesuai rencana gitu.
0: Iya, amin. Apalagi nih rockstar, buat menghibur hari kamu, kita mau ngasih kamu tahu tentang berita terbaru dari Kim Kardashian.
1: Gimana tuh?
0: Jadi Kim Kardashian finally meresmikan hubungan asmaranya sama salah satu juara dunia Formula 1, yaitu Lewis Hamilton.
1: Formula 1 ya?
0: Iya. Oh iya, Formula 1.
1: Formula 1 yeah. Lewis Hamilton.
0: Yes.
1: Jadi ini mereka, dilihatnya di Instagramnya.
0: Betul.
1: Senin 1 Juni 2026 kemarin.
0: Iya, jadi mereka tuh ngepost story gitu. Jadi lagi jalan-jalan sambil naik sepeda. Terus Kim Kardashian itu kan jatuh, terus divideoin sama pacarnya gitu.
1: Ah gitu, sweet.
0: Ih, so sweet
1: ya.
0: Banget ya. Mau dong divideoin diam-diam kayak gitu.
1: Cuman pasti hal ini gini ya. Ketika artis udah confess, udah memperlihatkan siapa sih pasangan mereka, pasti
0: bener,
1: netizen langsung rame.
0: Betul.
1: Begitulah netizen, yang penting kita doakan semoga lancar-lancar ya untuk hubungan mereka.
0: Semoga yang kali ini bisa lama ya, Bun ya.
1: Langgeng, amin.
2: HR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, dan finally kita masuk ke Music Lab. Sudah ready, Rockstar, untuk upgrade playlist kamu hari ini?
2: Yes, ini saat yang tepat, Rockstar. Kalau biasanya playlist lo isinya galau-galau.
1: Iya, hari ini
2: ini juga judulnya galau.
1: Tapi temponya tuh buat kita menikmati galaunya gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Gitu. Bisa karena dia beat ya.
1: Beat. Jadi
2: ini lagu terbaru dari
1: Bebe Rexha ya.
2: Bebe Rexha featuring David Guetta.
1: Bener banget.
2: Judulnya Sad Girls.
1: Betul. Jadi lagu ini tuh baru aja rilis 29 Mei kemarin ya.
2: Yes.
1: Rockstar, dan seperti kita tahu ya, David Guetta dan juga Bebe Rexha itu sering banget kolaborasi, dan ini tuh justru jadi kolaborasi mereka yang keenam.
2: Keenam ya?
1: Iya, jadi kayak mungkin ini mereka gabut ya kan, kayak aku gabut buat lagu yuk gitu ya.
2: Kalian gabut atau mungkin karena biasanya ketika tandem itu biasanya emang udah cocok. Oh, gue cocoknya berpasangan, cocoknya kolaborasi sama ini nih.
1: Iya,
2: gitu. Biasanya
1: jadi kayak
2: hal itu bisa muncul karena udah keseringan project bareng kan ya.
1: Atau enggak dia misalnya kayak lagi kepikiran satu nada terus dia mikir, ini kayaknya si Bibi nih yang cocok nih yang kayak gitu. Ya udah langsung yuk gas okay. Gitu.
2: Sama gas aja yuk, kita langsung puterin. This is Bebe Rexha featuring David Guetta with
1: Sad Girls.